0: segichile ekhindli muka mrozo mngisethe
1: khindli muka RM bon dia
0: lokunga hiwena ukhindli muka ko himana tu hlukisa tiko himani atukulisa a inyambani himana tugisa ngamu la kukhindli muka umacho maha hambe mabolada mamahe kasi wa skota ako gisa ngamu la hamutini malave kili mabolada chuma chikata mali amuholo iringani fanele kuvunetela hesei tinito ni mabolada

0: Karato mingi singaule ki kikati na nizi no fiora de 10 minutos jitembisile ki kategi mingi singa ko zorola hetamana mahungu kikati resedo ku Albin Said abuna lo sori kikati ki neketo huyan
1: Ngulosa Isauro Antonio ni mwingi suwa radio Msambika punya mihungu ya mahungu ya limanugula pa kujekati nya zedaja pa radio inaganira ga mahungu ya ya uketunruna nya mitumu nya uhibuze Samaria Tovel kuye kukatsugula pa nova anga kira upalus mwendo kukangula ujira kanya jigaba nya likumila lupandra moyo nya mihakano kani kunya kutisimili ina kupela kutrinta nya agosto kala ses nya stemburu umuga jipandre nguli ya inyambani mikima kwa diku ilumbako mwako hikuna womu Kuvindra, libanda magumi nyazi kilu nyasi popo kisema pia mnyangu tarangani kiso singa moro kumakuni kuviswa avunya libanda mwe miki manyaku peli nyama kuhi guna wo mga kipandre nguri ya inyambani mitu mwenye udahe uminyambani kita kuina kulandresa makinga nyangu tarangani maina kuni kupata kufungula sigarati nyama duali matumbu nukako umu nya maranga hiva nyaku umo kabu nya jikatiki nyaku zizile mahungu aya ni mambe mwingesi Unaguma mana etele lwa kona kujekati nyatidaesha kusulele sima mwenye zimindu nyatari.
0: Nkubonga Albin Said, karatu mingi singa ukoleki pude kumahungu. Ndari mahungu kasia ya kanga kitimbiso, yitzadea kunya ukotu mwenye kaina kubire kwa etele lwa kona kujekati nyatidaesha.

0: shainu wakuni kratsu kuya wisde ko kalaga kati ki wetau kamu kumani ka hina kuyi gambar kitu wiyo mba simpinga adzi dey sharsh kamu yoko zumani ka hina kupa mahungu kulimi inya hitonka hina nzi dey
1: Radio Moçambique Inhambane
0: Hungulini gama hungu
2: Mahungu ya Inyambani.

0: Mwingi swara di Msambiki lusiri uyani gamahungu kukitonga ya zmiro za tigura muhuno 23 nya junyo mwaga kunya 2026. Gamahungu ya tigura muhuno nagane ketunruna nya mitumnya huyevuzi nitumbunuku umuga tigura Msambiki Samaria Tovela ganede kukuye gaguta kuna kuweke lukumiga simiha gano nya kutisimili nya kutumbanise zinranga nya huyevuli zipela kutiguja 30 nya agosto kala 6 nya setembro utagumuga jipandre ngulika inyembani. Mapuiso umuga jipandre ngulika inyembani kaya matagumana kupuma kabunya kwete kula mura gigarazo nyakusongo nyamuto ga gipandikile ya omwini omuga gipandre ngulya inyambani kuvindra levan magumi inyasipopikisa mapimu kisinga modwa kuwale vandra migi manya kupela nyamuko kuna unya 2026 mahunku jitonga mapede momanzani ga Albino Said gomogoni uye Luis Batista kabunya kwa nyambalu ingil nyamtini hagusvelia uingisinya wali Gumodo esipopikisa mapimo muga jipandre ngulia inyambano kubwa lipandre magumia iso kwa lipandre mige mahegu na yuli hungu ili hina kuya nari ukunu kunu olu hina keza ili liganya kusungtani kugira ganyami haganu nyakutisi mili nyakutombanise zindranga nyaku hivuli nruna nyamitumu nyaku hivuzi netumbu nuko muga litigula tola Msambiki Samaria Tovela ganele kukwa tigula panova kabo nyaku yire upalusi nyaku peli mihaganu yeyi ukuye yina yire kukwa matiku nya 30 nyagosto kala 6 nya setembru tago omuga pandre ngulia inyambani. Mihaganu eivo takumanekagi na kufumisa sena koni patanu usumbudwa kumakoni kipaso kamo inumumbe nrani kwa dikunya kupete kuoneka kupata papupi nyakupendre magidu mavinile pandre magzana nya vahibuli kabo nya kuti kukwa malanga nya kutarangani umakalitula Msambiki. Gagota kunari kubana kuromo gambe kweyeza makalero nyayadi omuga jipandre ngulia inyambani agrende kundrona nyamitumu nya huibuze Samaria Tovela kukuye ikitungu ya omuga jipandre ngulia ye kijijingatia kabunya kwadi kurijungu sikoza kubindra kabunya sigarazi nye kutarangani kufana nisingulu sidzeze nisimbe nisimbe sita kusina kwanega ahulu avo vana kutidi kapu nyatinze ya zili nyatzadi Ukirega nyangu palusi nyangu kirega nyamihaganu nyangu tisimilo mga jipandre ngulia inyambani yaguta inaromu gambe kupwete kukirega tumu nyangu kongolu nguzu ule uile na kuni kupweta kutembisa kubana kuromo kupwehisa makungu yale nyangu ila nukirega nyamihaganu nyangu tisimilo nyangu tombanise zindranga nyangu hibuli hoganeku desma sesta edisao nya jogu sportivos escolares inyambani 2026. Omo inyambani mapoisa ya litigula tula Msambiki kaya matakumana kutuma nrani ya pwete huonelera vale vasongideko mwama imoyo ga distritu ile ya umwini. Kula ndramalitu ya deritu fumani mapoisa kaya matakumana kutuma kabonya kubana kuromita wa itakwina ugira uvwete zili. Nyakusikoze kutugula kufamani ava takumana ugira uvipi uovu. Ganere kukuye gunilisi imanya kumunya miganga huoneka hu watu wakava na kumakuwa hudu kwa limaho nrani nyapote huonelera vali nyamyo nyambayadi watakuwa na kukira sigohu sisi nyakukiru ugevenga nyakuhambani hambani omunya miganga nyakutarangani
1: kukuntumu wa mapoisa umaneka udinsa na kawona kasi uchikota kutumbula kona mbamane vanga mahatiwa kumweko ni kurekuperara chimahati chinga maneka chichibiwa. Ikambi chilo kumbela chisongu tito hagarika miganga hii zumbaku kayona. Tanki maneka hichi uonelela. Mbamane watibila zibila kukasi kusi manikiti mahakata ku watu wa ubihi. Wachibela miti ni kwa hatu.
0: Aderi tofumani mwiningi jama hongo mapoisa. Gane digambe kukuye mapoisa kai matako mana kutuma kuzinzia nyakutale ngani. Ndrani nyakusukozi kubeze sigarazo nyawafa umu nyamiganga. Kapu hapa kunga sukoza kumanwa silu nyakutale ngani. Kufana ni iso sita kusina kutumisa muzi ndrangani. Kuranwa zi elektrodomestikos kukiputu kezi. Mwendo gambe. Vasuko zile gatuma takwana kukira vana kumode tengunya kukari nyambangi.
1: Ngudifikini nga pinda henga maneka ishiro kuperara madina muma mbidi ya mamaki na isimasisi manekidi ishiro kuperara kwa distritu ya Morombe. Manekidi kambi kwa distritu ya Nyambani kumekuni zavala henga maneka ishiro kuperara ningapogota hawa ngu mbasike ningapogota ngu matilu vizuri sinku waona kumwekoni kwa priendera sinku simbidi si plashkwano uma imbruli mangadini cannabis sativa ikumbani
0: malito ya adarito ofumani muningi jamahungu andanga nyamapoyisa umugaje pandrengulge inyambani ni handru nyatumu nyamapoyisa uigiregideko ndrani nya sumana ingavinra umugaje pandrengulge inyambani kumodwe lipandre makumunya dzikilu nyambangi ndrani kwadikonya lipandre mingi manyako pele hikunayo nyamwe kunya 2026 umugaje pandrengulgegi kumodwa nya tengu nyasipopikisa mapimu wogirega kabunya kubana wogirega tumunya ukongolo uyena kuri kwata kupeda sigara dusese sita kusina kutegera ngudzungudzu ga batu vapya mahungu aya manga paluswa kumutangeli nyandranga nyakona sigara tsinya kupedze utumisi urengisi nyasipapikisa mapimu umugaye pandre ngurya inyambani Ventura Natal ndrani kwadiko nyakubana ku Romo wogirega sumana yilna kuni kupeta kudwana nikupeda sigara dzo nyago tumiswe ni urengisi nyasi papi kisama pimo kuya mkia mafuni Ventura Natal gana kuye kukulandra tumuta kuno hiyaro nyago budisani ni vatu nguzunguzo mnye zendranga nyago hibuli kunguta kuno kweneka kubunguga sigaratu sisi nyago vatu misesi papi kisama pimo
2: potura gana kini tukwana hausi komparare ni mimbi miaga gulibagu manu wa vatu nye vangi nguzo sana satu agu zalunza tumunga shkola na zeda o na varengisa mbangi ni simbi sidahada ambaro kuguda aya kugusia mawadwa mashkola na vaperturbare va prosorte pa hevudzago ma isungu mane kha tsungu rula nyana porque hingu dzininge dzeya go hongo umunga dzi skola hongo umunga dzi baro hidari dzi palete va hilombele kitu sina singa simami no kudaha singa simami no kusia mawadwa sina simami si no hebuwa pra gumindo va paralitiko la tra Mosambiki va kha ava dirigente va hidrigiri
0: mu tangilya mitumu nya kuhibudzi umugali doropa la inyambani Albert Makamu gane liga mitumu ya radi Mosambiki ukuye litsakunya likongolo nguzu woneka kupunguka nyasigara dusese nya utumisi nya sopikisa mapimo umunye dzindranga nya kuhibuli
3: hina kotara vega education alembe ngambela ne malembe manga hunza para lembe lege kabashariwa anumuro ya vanana vanga hakari vadzaha timbange vadzaha zvopepukisa mapimo hinga haula lezvako hitsakile hatsaka porque anumuro ya vanana ya bashari
0: ga escola secundaria 12 de agosto umudurupaniga inyambani ungaone ugirega kimotsikege nyakutulunya semana nyakudwani kupata kupata sigaradzo nyakutumisa pikisa mapimo vahebuli vatinaga yeyi vari kha avo kha vadzibedze kasilusesi
4: andrewa andre chimbihilo hu va professor vambe vangu injustisari avana ziponesan chazimbizaluno kazagwentari sos injustisa yo dzungu dzarini dzatitasavana dzidroga pra dzidzaliviari dzikubela mule dzipari dzipari kamukitsi nako dzatafuwo dzikukutsadziya nako kusela wambasela dzikombekidzi a uwe udivade khauseli kukinani isisingudika kukhana akide ne bede poi 2024 acho que eu vou a 10 classe no gazetar kamo mas graças a Deus já comecei a ganhar kitso porque tudo do como na fita ele não consegui passar parece que vai dar a casa conseguir passar ou no 10ª segunda
5: wow okay mensagem na polícia agora nyakukutsedze dziparidzako dzire dzisima mako yoyo si
4: a message kam kiyoyo kudika wadwa kandisina fases sinasina garadzi
6: Olivia sidiri mwagwade
5: Marco mudzibebedure dzano invest nyamati motesura motes vochongwa kidzi mugira
6: vaduhira
0: vahebuli va xikola sekundaria 12 de agosto mudorupaniga inyambani vana kukanela singutano kulisima nyaku vathu vape va bangula sigara dzisese nyaku vathumisa sipapikisa mapimo mwingi swa radi Mosambiki mahungu kitonga mavoini makuvelani mahungu yaya uriseri kwa Albino Said kumakoni Luis Batista mambe nomamana kuye katnyatskinze papava radi Mosambiki ugide
7: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: babe ingohongola mabuloni kwato hipwedenzi muyei ungayikola nyasungura ingamaneka avanya danru wako ku ubanya babe uri kuhongori tropa ugiridisiyero uri ku uyadisiyara yara ku mapimuni kwako unani lisima ku igirasiyara yara kugira ikipeto
1: sinani lisima porke ulingambamana reforma yelinya yavalu vapupikizi sha kavunyisizekako a porke reforma ya nya uningatarasitara para utuma pede ku polisa popular ivindigeza para polisa de Mosambiki ni utuma ne primer ministro nya polisa nyakupele ubenya fomu kujeboza kuingatuma naye
0: ja ulu reformato
1: enyi reformato
0: kusipi sihivudzu uningaku madzaha ni dzimbiri kamatsiko naye
1: kusili nyogo sana sangu nyisiningide papai wangu enerano kusiante kuinya kupele kurenga mofa kwazo muldzija ngamuno numumbe kambiwa kumbana ya pa weti mani tao ku spiri ya sayi langa banari nai papai nya renji mofa ningara wanga bahiro mkobana nga baringide entao sana eningide kopya renyi kanu kusiante tepe nyunga diga tropa to no polisa já nyiringi sama koko maputo
0: sana na sago usiningidi tomba ye
1: usoma magabin wa madere ulinga jimbia komo tropa jele jimbia na ujava tanto ya madere ja wagire de kupanya kwao sana na sao sungu garduaru yenani womomanika
0: ja babe ku edzi usona kukidzu ungadandira kukidzu vanya kukidzu waona karini kumavanyelo nyamadzaha nedzimbiri kamatsiko naya
1: mavanyelo nyadzimbiri nikuti yamatsiko naya kanga ulinga pane ingabahe pakarika kona pa eto vaorishi makako uyengeka muthu kunani ukomo ungono kwaye kaninji mumbe muthu so ukumona basi kawo mabanya akona kaso olu khayaya basi
0: olu mangu tsakisa nguzu
1: ne
0: ja yinani yinga goheka o yinani eno wa khongolo munga goha kasi ku idzi munga banya kidzi nyadzadi sisimane yi olu
1: kurana pa development nokuti politika yawamba city source kando kuandirwa tepu
0: apo kwanu inu vanangulero yinani kilole yao
1: kulole kukusonga muthu kunyaje kwenye koforum doterina inga ebu nokuba nudzaka ngadza vanhu
0: ngamatsiko naye sungumaneke sinyako vathu vasongana nyahara hara kuke vijilelete lukitsi yako
1: sinyakusongane sidahadaha ngalilisirumwalo
0: inu vanangulelo mungudzekana kujana
1: ne kaidzekani
0: kujinani
1: sungulole kudzeka lufumbulumwedo kaidzekani
0: ja silusesi satsuka simaneka vakilongoni magira kari
1: orukumuse palale yidi kana muthu kuregera ubasiregera munyono kwako basi kungaona se singagereka kana ngana mani yani basi nopodo uitrivir
0: apanyasana na sago simane yido vakilongo tunu kwako singumaneka
1: ne
0: usumbudwa nyamasaho ungutsuka ukhala ni sanana usihivudza usumbudwa u
1: nyungukhala nangaro mohani yavahani ulu vapete kungupalaleka xavo sanana kuti orixi yathu yedzinga orixi narikidze paketo inu kudzitiba tsikeni vanangule hakuta chiyoyi kamuyoyi
0: hayini kakona
1: oh mama mai kunya dzijuni kunyimbi yaya uyu mama wa Gaza ngwengunyani tatwe vakongolo vatu vatamaneka nyarimi urano pa yidzivani uma area ko gabarosoro musinyoni nyapani mingu majaku rivulu sao area ko uponete japa sisonge tedwa sinyoni si jadiragara dzidzinga badzimaneka kale dze vela enyidze pulupa wohongo ngulele ni kwati upara ole saho la kukamukuwa nywana ngule alisini da songwa khuku ivekwa ungona tika yifa nyamba yamba puru dare analisi ya kona yo majau rusumala
0: akulinya kuyana yana ngulele opa ichana ngulele yo songwa khuku ivekwa ungoni yakuvupa kundirwa nangu
1: nada ne
0: urumungu tsuka mupima kugira sa
1: ah ne sibede kale
0: jababi kama tsiku yaya hikunawo nya yingweno kudzepe dzinzimu dzokora kudzipa
1: oh ulo dzinzimu nyaro kulo sao basi ka nyago dzipa go uvinda basi dzinyese tsikalkolar
0: majungi ungwingiserad
1: ah nguye ngitse
0: kutsi ku upa nzimu nyakare uyitsakela karitela
1: uguye pa yo ya mama wa nyambani angafa basi
0: manoko
1: cha yo
0: kuye byakon
1: ah kanye kalkularo kwa mbenya kutaka ku yipa basi
0: wa kutsaka ngudzi ku dzinzimu dza swayitu kuyinani
1: Zomu singaragazombo upasa kugaiswa embago

0: Musumbugwa.
1: Rongolo kwa tungu hongo wa magu velani. Yadzuguti. Kuyepigirele telu. Bazugu gitsiago. Umunya masahu. Umunya guvanya watu. Kasugu. Tigunu guvanya ku nruda.
2: Guvanya. Nyagwadu uru. Kago maneji nyagwadu kuhuse. Kusidaha daha singatala. Bausonga watu. Kuvetana basi umwaru banya gulinyanga uguhinga kuona etu nyago banyi kuundui
1: gina nya poderu gira gasugo sibunrugeze
2: quanto desenvolvimento é diferente como oli ngado gaze televisão watu kopia reasi como muto go awana siri nyagupa kuyo agosongwa nova wolo nuko tita yinani bas mumbe kuka kubalika mwa ango ku enyi nyinga kosonga ne mutu kanga si nyinga sona munya televiza
1: kibonke de dere ni babi gashtang wanangulele adukela ku matengeni janga mwini kuinga bula naye gasiru aini ngidi usumbudwa wawe kuye wakuruga zoni wadita watamanega omu nyemba numumu kuma hungu nyajini mbigari yoyo hina kubonga ketu hivuri siri nyasingi ni babi yoyo abu nyarunguru kuyo hitumba ketu ni uwe mungi sinyagolegi umanidi yilu nyakari unga kihawago gasiru yikupasi lunguru kuyo ujindu siri keni Alexandre Matimbi hina ringi Luis Batista ba nyamitini hina kubonga kitu gama tsiku matagu hina tamana umbi rongoroko mihani
0: Musumbulwa.
3: Tamuselu nyatumbunuku watu
0: Musumbulwa.
4: Kukaratsu mungisi pudeko Alexandre Matimbi yangarisi alongoloko usumbudwa. Yikati 11:47. Ndana yikatana kamwe na tamaneka punya kutsatsani kavunya kutsmanika na kutsia ulanga. Ni matumikiru kwa tukulimi nya yitsungu. Kumakira luye kasina kwa tapa kuingabeka nsimu ya kukarna. Iyo inaibu isa wakala yikati na manika kwa ndana yikatsatsani.

Bangisi Hingulosa, Abunya Mitumya Hitonga, Kuwa, Litulila Muhunu, Nya 23 Nya Junho, Muganya 2026. Batumia Gasunugunu Naminga, Mahungu, Manatagoko, Tinza, Maputo, Ya Antena Nacional, Rogradzi, 14 horas, Kwanegasi, Nyamahungazi, 14 horas. Namninga mihungu nyamahungu mana lapago ku tikati nyazi kinzi yoras agasi namninga mati mungelitsi go mninga ndrimanya mabulu ya tavanya online kalafu nyazi kinzi yoras katyo nyazi kinzi mungu ku kitanga ko na hanze ko mninga city sunyo ko banaban bensis mninga longolo ko nya shiriku originais e recreações Gasindri mainan rakala fubinya tsa se zoras kabu gasina poka ku krimil du kome anan u kwai katiki wengi siwani.

0: Ikati egi nyago hi rana Nelson Francisco atainiga mihungu nyamahungu marara pako ku ikati nyazin kin siores Nelson Rosa kuyabe manala pako ikati yo nyazi kin siores
1: ingrosa mwingisi wa radio Msambichi ga mihungu nyamahungu ku gitonga ya sambu sari tsibura muntu umu inyambani rikumi nabana ba tumigira inyamvumu ka uvanga bobwa ga mwaga ubudego ku mahungu inya umaneki gasibana sandisi sisi kimbena ko ni matumero nya yadi mitumu nyauda ikuga disite ya mabodu mu gipano ku inyambani yimutsanza kutsaka ku mahungu nya ku krimani ba nyamai nyazimba bangora ba tsweka umu nyazima Trinidad ranga inya kudwa ni kubaza sipugisa mapimo umu inyambani kita kwina kugira huwerero igasi kukodza kuvi vatu vapya basizibelizi umu inya kudwa hi sipugisa mapimo mihungu yako ninya mahungu mana rapa kujikati nyazikisa
0: ngubonga Nelson Francisco kujikati yoyo nyazi 15 horas tapo agora paga aya nyimambe mahungu Likulu Yekalinga

0: Ibrosa mwingi siwa Raju Msambichi ga mahungu kugitonga yasi na mbo sari sigo la mfunu Omu inyambani likumi na vana wa tumikini ya mfumu Kaulanga bobu wagu kama kaumirudegu kumahungu nyoba na managiri soho sunyagu tarangani Bitumunya udahi kuga distribu ya mabote mjipanu kugi inyambani Yungu zonze kutaka kabuga si nyagu kirimani wa nyambani zimimba Mahungu wa tulega omu nyazi maternidazi Ranganya kudwani ni kuweza sipe kujisa mapimu umu inyambani Kita wina ujira huwelero Kwa siku koza kwe watuwapia Masi zibizi umu inyakudahi sipe kujisa mapimu Mapeli mahungu kuhu hitonga mahungu ya mamanza ni gane Alfonso Francisco Bernardo Salomão kuyatago hana kwa marungi ya msini Na kumisuwela wengi sinyo Umu inyambani likumi na wana watumekiri nyamfumu kawanga bobu wago kukamwa kawundu deku kumahungu kwa sinyoba na avo panagwiri soho sunyago tarangani kubobu wago nya vali vanga manika kwa si panagudzaveta umu nyama tumri yawe kaku himbera ni katengu whatsappu nyari pandre maramaku mili pandre na moimi kwepa ili kasi inga manika kwa ina kukandwa kaba tumikia nya mfumu umu nyasika nikisu nya udahi sinyawe hibuzi Marigambe ni hawa poisa ya tiku nukwa toka Msambichi kumu umuguta kuna kuni kinguzu tengu nyamungi nyawa tumikiri vanga nreiswa abo nyamfumu. Kubangura maranga ya lwa tumaku bagimbe wakira simbi usiru jikati nyakudu ugigisu bohi. Marigambe ni kugulumura yuma gavati nyakukari kisu isi singa kira kuwe wa tumikiri waba wamaneka wana kuruza sibambu sawe. Mangwe kayumanga paruso kugari tiku ura muhunu kumuko mbigisi wa mfumu tinza umu inyambani kabu unyaku kurungeru unyari tiku unyafunsa mpublika. Arseni ya masingi kuyetaku anaku sora stuka mezi unyakufani isi na kurawe lava tumikini ya mfumu kuvia au mamaneka vana kurandi sakwadi minonga meto nyama tumeru umu nyamfumu. Ahuru mutangiri wajipanu kurugia inyambani Francis Kupagura kuyi angarai lava tumikini ya mfumu Kika sikuwe au warandisa wadi na yu nya mutumeke nya mfumu. Uwe basa zibeziri umu nya uwe au wagira uvipi ndrani nya sibambu sawe. Kuka hadisiriti ya maboti kungutaka si kuna kuoneka tengu nya ungi nya vanyama nye zimiba. Vahongola kuwa tulega umu nya zindranga nya udahi. Sulisi singuta sina kutagisa mitumu nya udahi kirimi ndukome.
1: Utangeli nyo dahi kuye mwia distritu ya mboti kipani ngulige nyibani uungu tzaka kuhuwa mamai nya surumbu wa tutumele kuhungole ga zindanga nyo dahi wa ya tsulega ga miyima mirara nyo peli nyo mga yuyu ga alipandre na zitaru zindanga nyo dahi zuro mga distritu ya yi kuhunelewe alipandre mazana alipandre mba duma kumi inyi mamai moyo wanga tsulega abunya kujikati nyo kufani nyamwa konga pindra kundi wonele dutengu nya lipande mazana makumararo nya vamamai mutangeli nyi mtumu yo dahi kuye mu ya district ya mabot gloria alfredo kana dukuye handru nya wadi wa wone ka kumuhungu nya tumu nya holelu yirako umunye miganga huwa mamai yitsungu yilitulisima nya kutsuleki umunya dzindranga nya udahe kumbulanga Gloria Alfred warukuye bari akubabirigise akudutsara nya udahe bangutuma kwadi kubataka sikusayisa bamama nya sirumbo
0: yikane kiso yire nyagu wonerere udaha ni wazipubukisa mapimu umu inyambani kiki kita kugina kugira huwe rero ga watu vapi yaka suko za uwe awo bamaneka bara sizibirizi umu nyagu udahe sipubukisa mapimu Alberto Makamu moyo nyawuri atago anawagurumu abunyiki kwata nyabari batago banagugira huweri yoyo kugamaranganya kutsarangana
2: ho ho bagunzisa heba sensibilizara heba komba tingela taku ajala azwe pebukisa mapumu mapimu vanga mahe avanana porque vaha hevanana valava kuva simama vagonza ukwatsi kasamanzi kune vaseyo vatave vagonzisi vave mapoisa vave vamedico vave zvoke leswi zvilavekaka ku avana lava hina vamaha kuriso hazama akuva sensibilizara kambe hata simama hi vabyeletela hi va sensibilizara ku vanga diriri akudzaha ni kunwa byala
0: Alberto Makamu moyo uri ataku anakulumba chikwata nyavale vataku fana kukira huwelero ikasi ukwaza kuve vathu vapya simbari kambe ni vambi vathu kutarwa we vasadzibiriziri umu nyakuve vadahasipebukisa mapimo mangu nyamova keyi ingarusa muhifimuri muthu moyo kuga hadistritu ya homwini kambe uyangana achimisa mova yeyi kuyanga maneka ku anakupfara abi atutuma yo Cristiano Matsimbi nya mithumu ya mapoisa nyakuonele mahimemastratu ni munyambani tsamuseri kukhuye kuvulwa ngudzu nyamova khiisingakirako kuve mhangu yeyi yioneka
3: akavhukeleke tlhengeni ni mhangu yin'we i mhangu yi mahekeleko le ka distritu ya le ka homwini laha ku luzileko a muhefemulo mun'we kasi loko hi karhi hi cuvuka ku vonekela leswaku mhangu leyi hi liya ku vitaniwaku i atropelamento hi fuga yi nga ku gandliwa ka munhu u tlhela a tsutsuma a muchembeli kasi kunene i mhangu yi luzisileko muhefemulo mun'we a ku za nkweni wa ku bayiselwa i a matshamelo ya movha a ma tivekangi kota hi vulaku leswaku a movha a wu nyimangi swigero swa mhangu leyi loko swi hloliwa ku tsutsumisa ka mimovha hi leswi kunene hi hlanganeleku nazwo ka tlhelo ka timhangu
0: Diocleciano Matsimbi aku uyika se liphoyisa nyaku wolele mahimbo ya masitratulo umunyambani na ku rekela khumhangu yili yi nga onekaku kuka distritu ya homwini mhangu nyamova yili uri a nga manekaku na ku hira a nga bi a tutuma umu inyambani mazana mavili li vandu makumi magidi nya zidolari dza amerika nyaurhonga isi ku yuma ya tikunukwatu ukutengu nyaku linganeli khumi ni livandri na kumbele makumi magidi nya zimitikali yuma iyi yitaku yi na ku tumisiliwa apa nya yikanekiso keyi nya turismu ndani ya provinsi ya inyambani yuma yeyi kiyo yi nga manekaku yi na ku tumiswa apo nyakuveti kuona utsunguhezi kukamalanga nyakutsangana ngudzungudzu umu nyasilwa sa bazarutu nyuma keke yinatumiswa apo nyakutsukwatiso dzinyumba zizinyarulero ngudzungudzu kamalanga yale vathu vahangulaku vayalala umu mutangeli nyamitumu nyandumunukunurulero umu inyambani Samuel Junior akanali kwiyi chuma kiki kambe kinamaneka kinakutumiswa apo nyakutsukwatisi iga malanga yali kutakuna kutsika miri pulani kukachipandri ya vilankulu simari kambe ni bazarutu umu inyambani mitsangano nyakutsangani kiitako yina kudwana nokupata kufikira dzifanelo nyasi khosana mowe kone yatsangano iyo yokasi kutakunu nakuromuna kuthuma muchipani kulu kinyambani kasukodza kuve dzifanelo nyasi khosana dzimaneka dzina kwa zvikunze dzinyadzadi criminal document
1: help as itsangano nyambalomba mufumu uvikira ku dzifanelo nya vamadale kwari kuvoteka umunya mabuku nyasehivulu kukumbwa matsango ma gani yako kukufikira dzifanelo nya vamadale kulandra mutengeli wa help as Joana Mutisi kuninga matimu ga sanana kavunyapotika siku vadzituka muthu angukumba ahulu ambara na bani akumbidi nanilisima angukodza kuninga uhingiwaye mathinga yaya manachita kuva madala vadanda kamukwadi vashoniphwa muthengeli nyatsangano yoyo warikuye vamadale kandi basi vakhedzwa nga vathu valindiya kukuhakha vathu voita kudzituka ava vathumili kale muhundu kalitsiku kupateka siku vabindzula kuubeni vambi na vavili chide
0: mwingisi wa Radio Msumbiki mahungu ku yitonga ya silambusa lisivula muhunu kayo aya mataku mana kuromo mahiyiso mahungu yeye akhaimanga lowona kuhipulwa ku Nelson Francisco Bernard Solomon kuhikasi angoromange msini khetu ruhide
4: ipwide mahungu ya inyambani

0: Minha Sedwe.
1: Marie Therese Niambe atoloka hanya emekhona uyi Matei muembe wa kipandi cha kosha de Marafi angaleka siku tsiku la 10 ya junyu wa 1975. Matei kuigasi angapea kukumana treinamentu abunya musotswa uigambe kui angatuma kananya musotswa anakupenda ku emba kumaka wa 1978 ni Orchestra Marinha Nacional. Kumaka wa 1990 Matei kuigasi angazinengedzera nguzo abunya uembe anakupala siri nzimu yanya kupeye sonja dzinzimu za Matei dzakukana yakasi kukupanya kapanya mayi akufeminismo, justiça social, malanga e panyago, uma bona situka mezo sepanya uku zimbirini majaha za kipandi ya Costa de Marfim. Ana kutumisana kami ni mitsangano nyago wonelele vathu vale vapanya omunya upuviri.
0: Dzinzimu nyago sedzwe.

Bangisiba yititsike nyambane gasilo ngoloko shiriku kugasunga vela kuwa ikatike chingubonga nugunugu hina pauga bujemitumia tu kermil tukume kui anga jibidisi mitumie tsalane.

Yo si le mwingi setwa chichichenye mbani hoyo hoyo ka mnongonoko wa msikati. Mnongonoko wa msikati watisikuda nyasi. Uwa ukumbisu wako utumelo mbindula inga ni Sandra Masangu. Bernard Salomau akonela ni kamichini. Kari tisikuda nyasi inawa hichimana uchenje, mabulu, mahungu. Hambi nita kweda na nita udahu. Kasika yembe mkwa hekata mnongono kuwa nyasi. Hilakura mba ujenje wa asamatusi ati aprendeshte hondi.